0: Rock Your Day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Welcome di GMHR barengan sama Dewi Hanafi, akan menemani lo sampai tepat jam 9 pagi di hari Senin yang mudah-mudahan semuanya semangat untuk memulai minggu yang baru ya. Kalau masih kurang semangat, akan gue puterin lagu-lagu berikut yang mudah-mudahan sih bisa bikin lo nyanyi bareng sambil siap-siap gitu ya. Yang pasti lagunya enak-enak banget. Langsung rasa jatuh cinta pagi-pagi, dengerin lagu The Walters, I Love You So, sudah siap untuk diputarkan pagi hari ini.
1: Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu roda ku.
0: Yes. Yang menjadi fokus tim semua orang ya, Nona Rollerblade juga sudah gue antriin. Ya bawaannya sih sekarang emang pengennya kemana-mana pakai sepatu roda aja ya, supaya gak usah beli bensin.

0: with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Friend, mulai sekarang ganti pemanismu dengan gula aren Mahora-hora. Cocok buat kopi, kopi susu, americano, atau cappuccino. Bikin minumanmu jadi makin serasi. Udah gitu dijamin aman karena indeks glikemiknya rendah. Jadi nggak bikin lonjakan gula darah deh. Yuk beli gula aren Mahora-hora di Alfamart, Alfamidi, atau supermarket favoritmu di seluruh Indonesia. Gula aren Mahora-hora, pasangan serasi kopi.
2: Dengerin sampai

0: Kebebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: I don't wanna jump like this, but I think I wanna dump my chips, cause I cannot go back. I guess this fake
1: life. This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media, barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. Zayn Malik, Love Like This. Enak banget ya lagu ini didengerin pagi-pagi untuk yang lagi di jalan. Hati-hati nyetir ataupun naik transportasi umum ya. Pagi ini sih terpantau jalanan belum terlalu macet seperti Senin-Senin biasanya. Apakah ini salah satu love language yang bisa kita harapkan dari ibu, udah bukan ibu kota ya, gue kadang suka masih pengen nyebut Jakarta ibu kota. Tapi kan sebentar lagi Jakarta akan berulang tahun nih di tanggal 22 Juni yang ke-499. Dan ternyata dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Agung ini akan memberikan hadiah spesial untuk warga Jakarta dalam perayaan ulang tahunnya. Yang mana nantinya kita bisa menikmati sejumlah tempat wisata milik Pemprov DKI kayak Ancol, Ragunan, museum dan juga perpustakaan. Itu semuanya bisa lo datangin secara gratis. Masuknya gratis, gak perlu bayar gitu ya. Dan transportasi umum seperti Transjakarta, MRT dan LRT pun nantinya juga bisa dinikmati tanpa biaya. Hal yang kita butuhkan saat ini ya gak sih? Dan katanya juga nanti akan diresmikan infrastruktur baru seperti kawasan Rasuna Said, stasiun JIS, dan juga jembatan penghubung Ancol JIS sebelum hari H ulang tahun. Berarti masih ada sekitar seminggu lagi. Mudah-mudahan nanti beneran bisa dinikmati sama semua warga. Untuk yang pengen datang ke tempat-tempat wisata, kayaknya tinggal diatur aja tuh mau datangnya di kapan, karena begitu semuanya gratis pasti akan ramai banget pengunjung ya kan. Ini untuk ulang tahun Jakarta. Kalau untuk ulang tahun Indonesia yang masih di bulan Agustus nanti ya, 17 Agustus, boleh gak kira-kira hadiahnya nih? Kalau rupiah bisa menguat lagi, ada aminnya teman-teman.

Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR. This one is of course Nona with Rollerblade. Lagu yang gak pengen dipotong ya, karena pasti lagi pada nyanyiin di jalan selamat pagi untuk rockstars yang mungkin juga baru bergabung lagi streaming di therockinlife.com. Masih terbawa serunya suasana Piala Dunia. Ini untuk orang-orang yang mungkin sebenarnya kalau sehari-hari itu gak nontonin bola, tapi semuanya bersatu saat sudah World Cup ya, saat Piala Dunia sudah berlangsung. Karena emang menurut gue seru banget kalau udah lagi Piala Dunia, apalagi lo bisa memilih mau ngejagoin negara mana ya kan. Dari sekian banyak negara yang ikutan Piala Dunia dan perhelatannya sendiri untuk World Cup itu kan sebenarnya sudah diselenggarakan sebanyak 23 kali. Tapi dari sekian banyak penyelenggaraan Piala Dunia, ternyata sampai saat ini itu cuma 8 negara yang pernah jadi juara Pildun. Ya, yang pertama Spanyol itu satu kali di tahun 2010, terus Inggris satu kali di tahun 1966. Ayo Inggris, gak mau coba menjadi juara lagi. Terus Uruguay itu dua kali di tahun 1930 dan juga 1950. Prancis dua kali tahun 98, udah gitu tahun 2018 ya. Ini juga sesuatu yang bersejarah banget di tahun itu. Argentina tiga kali di tahun 78, 86, lalu di Piala Dunia terakhir kemarin 2022 Argentina yang keluar jadi juara ya kan. Itali 4 kali di tahun 34, 38, 82 dan 2006, dan Jerman juga sama 4 kali. Yang paling banyak adalah tentunya Brazil karena sudah pernah memenangkan Piala Dunia sebanyak 5 kali di tahun 58, 62, 70, 94 dan terakhir di tahun 2002. Udah cukup lama nih. Jadi kira-kira kalau ngelihat lagi histori kebanyakan negara yang ikutan tahun ini, lo mau ngejogain negara mana, Rockstars ya? Udah mulai ada taruhan-taruhannya belum?

0: MHR. Get ready.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
1: Rockin' Sport.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

This is The Rugged Life, your number one lifestyle and entertainment media. Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. Lagu yang udah lama banget gak didengerin Mark Ronson featuring Bruno Mars, yang juga menjadi soundtrack Lilo & Stitch di tahun 2025 ya. This one is Uptown Funk. Mudah-mudahan bisa bikin pagi lo semakin tambah seru di hari kejepit nasional ini ya kan, karena besok udah tanggal merah lagi. Sebenarnya sih pilihan bijak adalah yang bisa mengambil cuti di hari Senin, jadi lo beneran dapat long weekend ya kan. Tapi masih ada juga yang hari ini tetap masuk kerja, mungkin ada yang WFH, ada yang berhasil memperpanjang liburan dan sekarang masih menikmati hidup. Tapi untuk yang hari ini sudah mulai beraktivitas lagi, daripada misuh-misuh gitu ya, nggak dapat libur, mendingan kita seru-seruan bareng Rockstars. Karena gue juga percaya setiap orang tuh sebenarnya ya punya kemampuan unik yang mungkin gak pernah diajarin siapa-siapa, dan bukan sesuatu yang masuk ke dalam CV lo saat ngelamar kerjaan, tapi entah kenapa jagonya luar biasa atau bakat ini jadi berguna. Entah itu sekedar keberuntungan ya, kita bukan selalu ngomongin hard skill, tapi bisa jadi gue somehow gak tahu kenapa tiap pergi kemana-mana selalu dapat parkiran bagus misalnya. Terus juga ada yang bisa tidur dimanapun, kapanpun. Karena menurut gue itu juga sebuah privilege ya. Gak semua orang gampang tidur. Jadi gue kadang-kadang suka kagum ngelihat temen gue yang bisa dimanapun nempel molor gitu. Enak banget. Bisa cepat istirahat ya kan. Terus ada juga yang bisa mungkin nebak antrian tercepat. Ada juga yang mungkin bisa bangun sebelum alarm berbunyi. Ada yang diem-diem sebenarnya jago masak, tapi buat diri sendiri, kalau disuruh masakin orang lain langsung buyar. Coba deh lo lihat lagi ke dalam diri lo sendiri ya, refleksi lagi ke diri lo, Rockstar. Selama ini punya gak sih hidden talent atau kemampuan random yang lo miliki gitu kan ya? Kita sambil ngobrol-ngobrol seru-seruan, gue pengen tahu kalau dari Rockstars kira-kira ini punya hidden talent apa sih? WhatsApp sudah dibuka di 0815-1987-6876. Jadi langsung aja kirim ngobrol kesini, kasih tahu ada gak sih hidden talent yang lo punya? I'm

Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Game HR barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 9. Sienna Spiro, Die on This Hill. Aduh, kalau tiba-tiba hidden talent lo adalah bisa nyanyi suaranya kayak gitu ya. Kayak mungkin lo pernah ikutan melakukan trend TikTok, just trying to find my hidden skills so that I don't have to work anymore gitu kan. Nyoba nyanyi tapi ternyata mendingan tetap disembunyikan talent itu kalau ternyata memang tidak bisa nyanyi ya. Tapi ini yang lagi kita pengen obrolin pagi hari ini, seru-seruan aja. Siapa yang punya hidden talent, gak harus yang beneran talent yang berguna gitu ya. Tapi mungkin kemampuan random yang entah kenapa itu selalu terjadi di lo. Mungkin ada yang bisa langsung kemanapun lo pergi, lagi butuh colokan, lo selalu bisa nemu colokan kosong ya. Atau yang selalu bisa berhasil nge-war tiket konser sendiri. Itu gue gak tahu skillnya gimana, terlepas dari kecepatan internet yang lo punya ya. Menurut gue itu sebuah talent yang berguna di masa-masa sekarang, di saat konser lagi banyak-banyaknya. Dan kayaknya sekarang semua-semua tuh untuk tiket konser tuh harus war ya kan. Gue ada banget teman-teman yang kayak selalu berhasil war sendiri tanpa perlu just tip. Itu menurut gue talented ya. Ada juga yang jago kalau lagi ngobrol sama orang itu kelihatannya dengerin, kelihatannya fokus, padahal sebenarnya pikirannya lagi kemana-mana. Nah, kalau di lo ada nggak talent-talent kayak gini yang kadang mungkin sebenarnya useless tapi buat lo berguna ya? Silahkan coba 876876. Apa sih hidden talent yang lo punya yang mungkin buat orang lain useless tapi buat lo ini berguna kok ya? Silahkan, gue tungguin WhatsApp ya.

0: Give your day with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Friend, mulai sekarang ganti pemanismu dengan gula aren Mahora-hora. Cocok buat kopi, kopi susu, americano, atau cappuccino. Bikin minumanmu jadi makin serasi. Udah gitu dijamin aman karena indeks glikemiknya rendah. Jadi nggak bikin lonjakan gula darah deh. Yuk beli gula aren Mahora-hora di Alfamart, Alfamidi, atau supermarket favoritmu di seluruh Indonesia. Gula aren Mahora-hora, pasangan serasi kopi.
2: DKI Jakarta.

Rock Your Day with Rock in Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. Bruno Mars, I Just Might, yang juga menjadi soundtrack film Soccer in Law. Selamat pagi untuk rockstars yang sudah bergabung di live kita hari ini ya. Ada Pukis Menul Aneka Rasa, ada kayak lagi jualan ya. Ada Ilse Utami, ada Tayali, Zara, Dia Hutami, Coklat, Reni Oktavianti, Resti. Thank you banget yang sudah join. Sekaligus pengen mengajak rockstars untuk ngobrol-ngobrol di sini di topik GMHR kita pagi hari ini di hari Senin yang lagi kejepit ya. Mungkin ada yang lanjut libur, mumpung besok juga tanggal merah, dan lagi menemukan kembali hidden talent yang ternyata dimiliki, walaupun gak selalu berguna. Tapi ya seneng aja gitu, kayak oh ternyata gue bisa lagi melakukan hal ini, ya kan. Nah kalau dari lo apa, rockstars? Ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk juga. Sebelumnya gue penyapa dulu untuk, apakah ini Novita? Coba gue lihat ya, di 0896-3007-9968. Yes, benar, Novita, apa kabar? Dia bilang, good morning kak, absen GMHR. Semalam abis ngikutin live TikTok Piala Dunia. Subuh baru selesai, Jepang versus Belanda. Menegangkan di menit-menit terakhir. Iya, karena akhirnya ditahan tuh ya skornya 2-2 sama Jepang, ya kan? Gokil. Ini mungkin ada hidden talent yang lo punya, adalah bisa menebak skor pertandingan sepak bola gitu ya. Kayaknya itu ujung-ujungnya berguna kalau lo iseng-iseng main taruhan sama teman-teman lo gitu ya. Siapa yang menang di pertandingan kali ini, atau siapa yang bisa masuk final, atau nanti bisa menebaknya adalah siapa yang menang juara Piala Dunia dan skor di pertandingan terakhir itu berapa. Menurut gue itu sebuah skill saat lo beneran bisa menebak dengan tepat skor-skor pertandingan olahraga ya. Selamat pagi untuk Arvin di 0812-6634-sekian-sekian. Katanya hidden talent gue itu somehow gue selalu ketemu orang yang gue kenal pas gue lagi penampilannya paling berantakan. Gak pernah gagal. Jadi ketemunya justru saat lagi berantakan mulu ya. Gue gak tahu ini adalah hidden talent atau jatuhnya lo gak hoki sama sekali nih soal ketemu sama orang yang tidak dikenal di tempat umum gitu ya. Kadang-kadang gitu kan, yang suka males lo kayak pengen keluar sebentar, cuman jajan bentar gitu deh misalnya. Jadi kan gak pengen rapi-rapi ya, tapi terus males kalau ketemu orang. Kadang-kadang mikir, aduh tapi kalau ketemu orang lagi berantakan banget. Tapi ya sudahlah. Ternyata ini juga selalu terjadi sama Arvin ya. Ada Dio di 0819-5547-sekian-sekian. Bakat gue adalah setiap gue pergi ke suatu tempat, masuk ke suatu tempat, pasti gak berapa lama, abis itu tempat itu langsung rame. Kayaknya gue membawa hoki deh. Wah, tapi ini benar sih, kadang-kadang ada memang orang yang somehow kayak gini ya. Saat lo lagi jalan-jalan, lo lagi pergi, lo masuk ke sebuah kafe atau lo ke sebuah toko yang tadinya pas lo masuk tuh lagi sepi-sepi aja, tapi begitu lo masuk, gak berapa lama tuh orang-orang tiba-tiba masuk juga, rame, ngeliat-ngeliat, atau tiba-tiba jadi beneran jajan juga gitu kan. I think it's the energy, ya enggak sih? Kalau Tiffany di 0857-3391 sekian-sekian, ini gue gak tahu bakat terpendam yang berguna apa enggak, tapi gue bisa nge-snooze alarm berkali-kali sambil tetap ngitung berapa menit tidur yang masih tersisa. Wah, ini sama kayaknya cara lo supaya secara gak langsung gitu ya, supaya bisa tetap bangun tepat waktu. Karena kalau walaupun udah low snooze alarmnya, tapi di otak lo masih ngitung, oke berarti gue masih punya sekitar 10 menit lagi. Bunyi lagi, low snooze lagi, oke gue punya 5 menit lagi. Itu kan somehow otak lo udah diajak pemanasan ya. Boleh juga nih, asal beneran abis itu gak pernah telat bangunnya, baru tuh talentnya berguna ya, Tiffany. Respon dari lo, jadi WhatsApp langsung di 0815-1987-6876. Ceritain, apa sih hidden talent yang lo punya?

Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Game HR sampai tepat jam 9 pagi. Ed Sheeran, Galway Girl. Untuk Novita yang sudah lanjut WhatsApp kita lagi untuk ngobrolan topiknya hari ini tentang hidden talent yang lo punya, Rockstar. Kalau dari Novita, masih terus belajar untuk jadi coffee master yang best of the best sampai ke bawah mimpi dibangunin sama mama. Ini adalah sebuah talent yang akhirnya bisa lo pelajari, ya lo latih, tapi udah sampai ke bawah mimpi sih, berarti gila. Ini beneran deep down emang pengen banget bisa jadi coffee master ya. Mudah-mudahan bisa segera terwujud, Novita ya. Amin. Thank you banget sudah selalu mantengin GMHR, katanya salam sehat, semangat selalu. Untuk lagunya cukup jadi pendengar setia aja. Hari ini mantengin terus karena aku lagi masuk sore. Oh, okay. Berarti pagi ini masih santai ya, masih bisa leyeh-leyeh. Selamat pagi untuk Alvin di 0813-6672-sekian-sekian. Katanya gue selalu bisa menemukan barang yang hilang setelah gue udah beli yang baru. Jadi sebenarnya hidden talent lo apa? Boros. Tapi gue paham. Ini berarti pelajarannya, Alvin, kalau buat lo adalah jangan langsung buru-buru beli barang yang baru kalau barang yang hilangnya belum ketemu. Coba dicari dulu. Ibaratnya kalau kata orang tua, cari pakai mata, jangan pakai dengkul, ya. Salah satu hidden talent yang menurut gue dipunyai oleh semua ibu di dunia adalah bisa menemukan barang-barang yang hilang, yang kayaknya tuh orang rumah kalau udah nyari terus gak nemu pasti selalu nanyanya ke nyokap gitu ya, either lo sebagai anak atau bahkan mungkin bokap lo gitu sebagai pasangannya, itu pasti selalu nanyanya tuh ke sosok ibu ya kan, kayak bu ini di mana ya, kaos kaki di mana ya gitu, atau mah kemarin itu buku yang ditaruh ini di mana ya, kok nggak ada. Somehow tuh begitu udah nyokap yang turun tangan nyari tuh ketemu, ya nggak sih? Itu hidden talent seluruh ibu di dunia, gue rasa ada ya. Clara di 0819-6642 sekian-sekian, katanya gue bisa nonton satu episode series sambil main HP, terus pas selesai, jadi gak ngerti jangan cerita sama sekali. Ini talent di bagian mana? Namanya lo belum bisa multitasking, emang gak fokus aja, gak konsen. Tadi dari TikTok, karena kita juga sudah sekalian lagi live TikTok, ada Prince Coco yang bilang hidden talentnya adalah bisa ngafalin bahasa asing yang buat orang lain susah hafalin. Dan tadi dia bilang dia bisa bahasa Tagalog, Thailand, terus Vietnam dan juga Filipin. Gokil menurut gue. Nah, itu adalah sebuah hidden talent yang beneran berguna. Dan kayaknya kalau udah fasih beneran bisa lo masukin CV ya, enggak sih? Tapi buat yang lain silahkan lo, kalau mau share juga, enggak harus talent yang bikin orang wah gila keren banget lo bisa. Tapi kalau menurut lo itu juga sebuah talent yang mungkin useless tapi sebenarnya buat lo itu berguna, mungkin misalnya lo bisa ngiket tangkai cherry di mulut gitu ya. Gue masih suka amazed sama orang-orang yang bisa melakukan itu. That's not a really useful talent. Gak tahu, mungkin in some part bisa berguna, tapi itu kan gak semua orang. 0815 1987 6876, ceritain dong apa sih hidden talent yang lo punya.

Rock Your Day with the Rock in Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR. This one is David Archuleta, Creme Brulee. Aduh, salah satu penyanyi terbaik yang pernah aku wawancara waktu itu untuk dia promo single terbarunya ini, Creme Brulee. Dia kan muncul dengan ini baru ya, kayak oh he's very kind, he's very nice. Seru banget ngobrol sama David Archuleta, love him. Mudah-mudahan lo juga bisa menikmati lagu-lagunya dia. Ini gemes gitu ya, lagu yang genit. Selamat pagi untuk rockstars yang dari tadi udah ngobrol juga di live TikTok kita ya. Lagi masih ngebahas soal hidden talent. Ternyata seru-seru banget sih bakat tersembunyi yang kalian punya ya. Ada Imjay, ini IMJay atau Imjay. Anyway, Jay, dia bisa mengetik full 10 jari. Ya, ini skill-skill senior sekretaris ya gak sih? Gila, ini kalau pas lagi zaman kuliah lo udah bisa ngetik 10 jari tuh enak banget tuh, cepet bikin skripsi, cepet. Dan gak perlu ngelihat ke keyboard ya kan. Biasanya itu yang udah beneran bisa ngetik 10 jari tuh lo beneran udah kayak hafal gitu letak huruf-huruf tuh di mana aja. Jadi kayak ngetiknya sambil tetap ngeliat ke layar, kayak backspace tuh clinking naik chat gitu kan. Gue selalu terpesona dengan orang-orang yang skill ngetiknya cepet. Ada Rame, hidden talentnya bisa nulis pakai tangan kiri dan bisa nulis kebalik pakai tangan kanan atau kiri. Bisa nulis pakai tangan kiri. Oke, berarti kan lo sebenarnya nggak kidal, tapi lo bisa nulis pakai tangan kiri. Terus pakai tangan kanan atau kiri bisa nulis kebalik. Nulis kebalik tuh gimana sih? Hurufnya dibalik gitu, yang kayak ke dibalik atas bawah. Tapi itu skill sih. Apalagi untuk yang beneran bisa ambidextrous ya kan, beneran kanan sama kiri, gokil sih. Karena berarti otak kiri dan kanan lo juga seimbang ya enggak. Selamat pagi yang sudah WhatsApp juga. Oh ini sama ya, ini Rame bukan sih yang tadi di TikTok juga? Karena iya benar sama, karena talentnya sama nih. Pokoknya semenjak ngajar bisa nulis pakai tangan kiri dan nulis kebalik pakai tangan kiri ataupun tangan kanan. Ini adalah pelatihan otak kiri dan kanan yang luar biasa. Ada Felicia di 081366657 sekian. Ini adalah sebuah hidden talent yang sebenarnya gak terlalu berguna di sepanjang hari, tapi berguna di saat-saat tertentu. Karena gue selalu bisa mengingat muka orang yang walaupun baru ketemu sekali, gue bisa hafal. Wah, ini berguna sih. Ini bukan sesuatu yang memang harus lo banggakan gitu ya. Mungkin saya bukan sesuatu yang kayak, oh it's talent. Cuman buat kayak buat gue yang seringkali lupaan, apalagi kalau ketemu sama orang baru terus ketemunya cuma sekali, ya belum tentu inget lagi gitu. Bahkan untuk ketemu temen yang kayak udah lama banget gak ketemu gitu ya, misalnya teman kuliah atau teman SD yang mungkin juga bukan, beda kalau beda cerita kalau emang teman deket ya, yang emang selalu masih nongkrong bareng gitu. Tapi kalau yang ya udah tahu aja teman sekelas atau bahkan teman seangkatan gitu, terus tiba-tiba ketemu lagi tuh gue bisa jadi belum tentu ingat. Jadi maaf banget, bukan artinya sombong, tapi gue mendingan kayak maaf siapa ya gitu, kayak familiar tapi aku lupa namanya siapa gitu. Jadi kalau buat Felicia, lo bisa selalu ingat muka dan nama orang walaupun ketemunya cuma sekali dan ketemu udah lama, you're cool man. Udah jam 9 nih, tapi gue pengen ngasih satu lagu lagi sebelum nanti kita udahan. Tapi buat yang masih pengen nyelipin sedikit obrolannya di topik kita pagi hari ini, 876876, mention, kasih tahu apa sih hidden talent yang lo punya, sambil nikmatin satu lagu dari Phoebe Bridgers. This is Motion.

0: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Phoebe Bridgers, Motion Sickness. Sayangnya harus menjadi lagu terakhir di GMHR pagi hari ini karena sudah jam 9. Tapi special day ini gue persembahkan juga untuk Naren dan juga Jay yang sudah gabung dari tadi di live TikTok kita. Suka sekali dengan lagu ini. Dan Naren, hidden talentnya adalah bisa dengerin podcast sambil tidur, besoknya tetap ngerti isi podcastnya. Gokil, ini beneran otak lo tetap bekerja ya. Tapi emang ada yang bilang kayaknya begitu lo sudah memasuki gelombang tertentu pada saat lo memasuki deep sleep, ya kan, itu justru otak lo menangkap banyak materi gitu. Jadi somehow besok paginya lo bisa tahu. Makanya kayaknya gue juga banyak menemukan kayak YouTube-YouTube edukasi, misalnya kayak tadi mengingat Prince Koko bisa belajar gampang ngafalin belajar bahasa asing gitu ya. Banyak YouTube-YouTube edukasi yang belajar bahasa gitu, yang bikin video memang untuk lo dengerin saat lo tidur gitu, misalnya untuk ngafalin kosakata. Nah, itu kayaknya masuk ke subconscious kita tuh. Seru banget ya. Tapi thank you banget buat Rockstars yang sudah nemenin dari jam 7 pagi tadi dan udah ikutan ngobrol-ngobrol topiknya juga hari ini. Kita ketemu lagi hari Kamis seperti biasa di Soundtracks. Akan berganti obrolan, kita akan ngomonginnya soal film setiap hari Kamis nanti dari jam 11 sampai jam 1 siang. Okay, tapi kalau untuk GMHR, of course gue akan selalu hadir tiap hari Senin. Dan kalau bisa kita juga akan selalu muncul di live TikTok untuk bisa ngobrol langsung sama lo juga, Rockstars. But for now, karena sudah jam 9, Dewi Hanafi harus pamit. I'm signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' Monday.
1: You've been listening to GMHR on the Rockin' Line. Thank you for staying with us. And we'll see you on the next edition of GMHR.
2: You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: rocking you all day long.
1: Get ready.
2: Get ready.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
1: Rockin' Health.
3: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget, tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita terus seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: life, rocking you all day long.
1: Friend, mulai sekarang ganti pemanismu dengan gula aren Mahora-Hora. Cocok buat kopi, kopi susu, americano, atau cappuccino. Bikin minumanmu jadi makin serasi. Udah gitu dijamin aman karena indeks glikemiknya rendah. Jadi nggak bikin lonjakan gula darah deh. Yuk beli gula aren Mahora-Hora di Alfamart, Alfamidi, atau supermarket favoritmu di seluruh Indonesia. Gula aren Mahora-Hora, pasangan serasi kopi.
2: Saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciwok.

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus iya. Apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih, Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star. This is...

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

Pretty with a Rockin' Life, where everyone can be a rock star. There you go, one last time by Ariana Grande. Rockstars, siapa dari lo yang udah nonton The Backrooms? Dari kemarin tuh gue pengen banget ya nonton Backroom Rockstars, tapi belum sempat nih. Jadi film Backrooms ini bercerita tentang seorang pria bernama Clark yang gak sengaja nemuin pintu ke dimensi labirin kosong di bawah tanah tokonya. Dan yang menarik, kabarnya A24 ini udah mulai mempersiapkan sequel film Backrooms dan udah mulai masuk tahap pengembangan. Sementara film Backrooms itu kan baru tayang tanggal 10 Juni nih di Indonesia. Udah masuk tahap pengembangan aja nih. Yang pertama aja gue belum nonton. Dan untuk lo yang udah nonton, gue minta banget.

0: Libur sekolah sebentar lagi nih.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: M Entertainment, CRM, The Rockin' Life.

0: rock and life for everyone can be a rock star.
1: Apakah lo setuju kalau cowok itu katanya lebih sering minta maaf duluan, walau sebenarnya mereka nggak salah? Jadi ternyata ada studinya dari American Psychological Association dan The Gottman Institute, kalau cowok itu lebih mudah stres ketika sedang berargumen. Biasanya itu tuh dipicu sama tekanan darahnya yang naik, overwhelming. Nah, itu respon biasanya bikin cowok cepet-cepet pengen cari solusi, yaitu minta maaf aja. Tapi menurut lo gimana nih rockstars? Apakah cowok-cowok di sekitar lo, atau lo sendiri mungkin ngerasa kayak gitu dalam hubungan? Karena kalau gue sih, yaudah maaf deh.

0: Mulai sekarang, ganti pemanismu dengan gula aren Mahora-Hora. Cocok buat kopi, kopi susu, americano, atau cappuccino. Bikin minumanmu jadi makin serasi. Udah gitu, dijamin aman karena indeks glikemiknya rendah. Jadi nggak bikin lonjakan gula darah deh. Yuk beli gula aren Mahora-Hora di Alfamart, Alfamidi, atau supermarket favoritmu di seluruh Indonesia. Gula aren Mahora-Hora, pasangan serasi kopi.
1: CRL, where everyone can be a rockstar.

0: Rocker Day with a Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Rockstars, bener gak sih? Kalau katanya orang Indonesia tuh gak perlu banyak duit untuk bisa bahagia. Karena kan katanya mimpi kita bukan jadi kaya ya. Karena ada studinya Rockstars dari Global Wellbeing Value Study 2025 yang nemuin kalau Indonesia jadi negara nomor 1 dari 22 negara yang percaya kalau uang itu bukan faktor untuk bahagia. Jadi menurut studi ini, masyarakat Indonesia itu cenderung ngerasa kalau kebahagiaan itu datang dari hubungan sosial, terus juga kebersamaan, dan juga hidup yang bermakna. Ya ada benernya sih, kalau kita ketemu teman aja rasanya tuh udah seneng banget gitu ya. Apa-apa dibercandain. Memang uang itu bukan segalanya.
1: Butuh uang.

0: For your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

Rock your day with a rockin' life, where everyone can be a rock star. Udah pertengahan tahun nih, udah banyak hal yang dilalui ya, rockstars. Apakah lo menganut fenomena mid-year reset? Bahkan ada risetnya yang bilang kalau momen pergantian bulan atau musim tuh jadi semacam tombol refresh rockstars. Dan kalau dipikir-pikir benar juga sih. Setelah banyak yang terjadi, apalagi kecemasan kita gitu ya di beberapa bulan lalu, kayaknya ini waktu yang pas, waktu yang tepat untuk kita bisa menata lagi kehidupan. Apakah lo mau ikut mid-year reset ini? Kayaknya udah waktunya ya untuk membuka lembaran baru, jadi the new you. Yang paling, ya paling memori lo aja sama dia yang gak bakal bisa hilang.

0: Rocker Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Nah, sesuai janji gue, hari ini gue siarannya gak sendirian nih di jam ini. By the way, rockstars, biasanya sebuah band itu kan lahir dari mimpi anak muda gitu ya. Sekelompok, udah ketawa aja nih. Nah, sekelompok teman-teman yang mungkin ketemu gitu ya, bikin lagu dan akhirnya mencoba untuk seru nih kita bareng-bareng bikin band. Tapi yang satu ini agak berbeda. Yang satu ini agak berbeda karena 5 pagi justru lahir setelah persahabatan mereka itu sudah hampir 3 dekade ya. Dan di saat banyak orang yang mungkin mulai berdamai gitu dengan mimpi-mimpinya, tapi mereka ini semangat nih untuk membuka lembaran baru. Jadi hari ini kita bakal ngobrol rockstars bareng 5 pagi. So please welcome 5 pagi.
1: Yeay, hello 5 pagi.
0: Apa kabar nih?
1: Baik-baik Alvin.
0: Baik ya. Agak aduh senior semua ada.
1: Enggak loh, deg-degannya. Sama loh kita.
0: Oh, sama ya. Selantaran. Waduh, nah rockstars yang menarik nih dari 5 pagi, seperti yang udah gue mention barusan ya, lahir setelah persahabatan mereka ini udah hampir 3 dekade. Nah, boleh enggak diceritain dulu nih awalnya gimana nih sampai akhirnya terbentuk band 5 pagi?
1: 3 dekade.
0: Kayaknya lama banget.
1: Oh, udah itu ya langsung.
2: Relnya udah selesai.
1: Sebenarnya jadi kita dari 5 pagi, gitaris ada Jeffrey,
0: yes,
1: ada keyboard Irham, Irham dan ada drum Spendi, dan aku Joko di vokalis.
0: Yeah.
1: Kita sebenarnya mulainya ketika muda. Jadi kita dulu kuliah. Enggak usah disebut tahunnya.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
1: Kita dulu
0: zaman kuliah ya.
1: Kita dulu kuliah di ITB dan kebetulan dulu kita udah ngeband. Kita sempat jadi home band beberapa ke club music.
0: Okay.
1: Dulu ada apa aja dulu? Ada Ohara, ada Pacific Club.
0: Oh, iya. Yeah.
1: Jadi kemudian setelah kita lulus, masing-masing jalan sendiri-sendiri nih.
0: Mm-mm.
1: Kebetulan mereka ada yang di engineering,
0: yeah,
1: ada juga yang di media, dan gua kan bikin film sekarang.
0: Iya, yeah, benar.
1: Suatu hari kita ngobrol, terus mereka bilang, masing-masing kita sekarang udah jalan sendiri-sendiri ya.
0: Yeah.
1: Mimpi kita kemana ya, gitu.
0: Oh.
1: Terus kita langsung bilang, kita bikin aja sekarang, kan gak ada waktu untuk berhenti untuk bermimpi seperti Long bilang.
0: Benar-benar.
1: Gitu. Jadi kita bikin aja gitu.
0: Iya, oke. Okay. Gitu. Jadi awalnya itu.
1: Awalnya udah lama. Uh-uh. Band kita sebenarnya udah lama. Gak usah dibilang tiga-tiga deh.
0: Gak perlu di mention ya itu ya. Iya, yeah, karena kan biasanya semakin dewasa itu kan semakin banyak kesibukan dan akhirnya sudah pada profesional juga di bidangnya masing-masing.
1: Betul, betul,
0: gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, kenapa sekarang nih momen yang tepat nih untuk kita ngelanjutin mimpi bikin bandnya untuk 5 pagi?
1: Ada yang mau ngejawab?
2: Sebenarnya momentum ya. Yeah. Momentum.
0: Yeah.
2: Kita pas reunian kurang lebih 2 tahun lalu.
0: 2 tahun lalu, oke.
2: Okay. Momentum reuni 3 dekade juga sebenarnya. Okay. Terus pas kita on stage beres beberapa lagu dulu.
0: Iya.
2: Yeah. Wah, kayaknya feel happy banget.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya wah, kita harus doing something nih.
0: Iya. Yeah.
2: Cuman spiritnya udah lagu kita aja. Kita kebetulan punya beberapa lagu yang dulu 30 tahun lalu kita mainin. Nah, itu yang kita mulai starting point-nya di situ, momentumnya.
0: Oh, awalnya di situ gitu. Jadi akhirnya ya udah, kenapa enggak kita lanjutin aja nih band 5 pagi ini gitu ya.
1: Yes.
0: Yeah, yeah. Oh, I see. Nah, mungkin boleh
1: diceritain. Dulu band kita namanya bukan 5 pagi ya.
0: Oh,
1: dulu namanya
0: apa?
1: Jacobians.
0: Jacobians.
1: Ya, Jacobians.
0: Oh, artinya apa tuh, Kak?
1: Menarik. Coba ya, tolong dijelaskan, ya, Jeffrey.
3: Kebetulan kita belajar namanya kalkulus ya.
0: Oke.
3: Okay. Matematika teknik. Ada matriks yang susah banget kita guna, itu namanya Jacobians.
0: Oh.
3: So, it's because so, we are struggling on that.
0: Yeah.
3: So, kita taruh aja deh Jacobians. Ya.
1: Supaya ingat.
0: Supaya ingat.
1: Yeah. Tapi gak ingat juga.
0: Padahal udah jadi nama band ya. Wah, seru banget. Tapi kalau boleh, tadi kan Mas Joko udah sempat ngejelasin nih background masing-masing. Tapi boleh gak diulangin sedikit background masing-masing? Kalau Mas Joko kan di dunia perfilman, yes, gitu. Nah, yang lain nih, boleh diceritain sedikit gak background masing-masing apa?
3: Iya, yeah, kalau gue, Jeffrey sebagai gitaris tuh ya.
0: Iya.
3: Yeah. Gue banyak dari lulus gue bekerja di bidang engineering, konsisten sama jurusan saya.
1: Sekarang lo apa?
3: Gue kerja di oil and gas, sebagai mechanical engineer.
1: Mechanical engineer.
0: Wow.
1: Lu butuh apa di sini, oil and gas?
0: Beresin
1: sama dia.
0: Bakal
1: di engineer.
0: Aman.
1: Ada masalah gitu.
3: Benerin keran sama gue deh.
0: Iya.
3: Sama dia juga.
1: Kalau Irham?
2: Nah, sama awal karirnya di oil and gas services, tapi mainly sekarang ini tetap dengan bisnis yang sama.
0: Oke.
2: Okay. Cuma mulai beberapa bulan lalu saya running own company.
0: Sebagai
2: ownernya lah.
0: Gila.
2: Tetap teknikal.
0: Wah. Company
1: sendiri.
0: Gokil.
1: Multinational lagi company.
0: Multinational company. Yeah. Wah, gokil ya.
1: Dia dari kita kuliah sampai sekarang dia yang paling kaya.
0: Oh, yang paling
1: konsisten.
0: Iya, berupiah-rupiah ya. Nah, selanjutnya nih.
4: Kalau gue saya bikin ini startup IT.
0: Oh, startup IT. Oh, udah berapa lama kak berarti?
4: Dari 2020-an lah.
0: Yeah. 2017. Oke, udah mulai startup IT itu ya. Sampai sekarang, wah gokil nih rockstars. Tapi jangan kemana-mana intinya ya, karena gue masih bakalan ngobrol lagi bareng 5 pagi.
5: VRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

0: Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Kembali lagi nih bareng 5 pagi. Hello.
1: 5 pagi.
0: Yay. Nah, gue mau ngebahas soal persahabatan dari 5 pagi ini. Kan sudah dalam kehidupan tuh pasti udah banyak banget nih fase-fase yang udah dilewatin bareng-bareng gitu ya. Pun juga dari masing-masing kalian gitu. Tapi apa sih yang paling berubah? Terutama pandangannya terhadap musikalitas setelah kembali lagi bergabung gitu menjadi 5 pagi.
1: Yang berubah secara musikalitas, yeah. Ya. Kalau dari spiritnya kayaknya sama.
0: Okay.
1: Kita dari dulu tuh tertarik sama lagu-lagu yang storytelling.
0: Okay.
1: Kita lebih suka lagu-lagu yang bercerita secara literal maupun secara kias.
0: Yeah.
1: Lagu-lagu kita dulu apa aja?
2: Ada yeah. Tsunami.
1: Kalau lagu-lagu yang dulu kita bawakan lah memang dari band-band yang memang yeah. Storytelling ya.
0: Yeah. Ah, okay.
1: Kalau sekarang itu masih sama spiritnya, tapi kita mencoba untuk menyamakan energi dengan dunia sekarang. Jadi yeah. Kita nggak mau tiba-tiba jadi 4 orang yang mencoba untuk bikin musiknya juga orang udah nggak relate gitu.
0: Yeah.
1: Jadi sekarang kita mencoba untuk membuat lagu yang relatable dengan dunia sekarang secara feel, secara tone, dan secara lirik, karena lirik kita juga semuanya adalah storytelling. Dan kita kenapa kita 5 pagi karena yeah. Kita mau merepresentasikan hidup orang-orang Indonesia yang jam 5 pagi itu udah kerja, udah di jalan gitu.
0: Iya.
1: Paling enggak udah bangun, bangunnya udah jam 4 pagi, jam 3
0: bener.
1: Pagi. Tapi jam 5 pagi mereka udah hitting the road dan yeah. Mereka sudah berjuang untuk mencapai tempat kerja mereka
0: yeah.
1: Gitu. Jadi kita mau merepresentasikan semangat itu.
0: Oh, gitu. Yeah, I see.
1: 5 pagi.
0: Makanya kenapa namanya 5 pagi gitu ya.
1: Dan juga merepresentasikan jiwa kita yang masih muda banget ya 5 pagi.
0: Nah, itu dia. Itu dia. Nah, kita akan bahas soal single Sudah Kuberi Maaf.
1: Yeah.
0: Nih ya, salah satu single yang dari 5 pagi. Kalau banyak lagu yang ngomongin soal luka yang fokus mungkin di rasa sakitnya gitu ya. Nah, Sudah Kuberi Maaf ini justru dimulai ketika rasa sakit itu sudah lewat. Tapi kenapa nih tertarik untuk ngambil tema atau angle dari situ, Kak?
1: Iya. Yeah. Alhamdulillah panggil kakak ya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, iya,
0: iya.
1: Tadi manggilnya. Nanti mungkin bisa ditambah sama teman-teman, terutama Jeffrey karena dia yang pengarang lagunya.
0: Oh gitu, oke.
1: Jadi songwriter kita di 3 single yang udah kita keluarkan sekarang, ada lagu judulnya Self Title 5 Pagi,
0: yeah.
1: Ada Sudah Kuberi Maaf, dan After the Bell, Jeffrey yang mengarang lagunya. Kalau Sudah Kuberi Maaf, itu lagu pertama kita, lagu kedua kita, lagu pertama kita 5 pagi yang menceritakan orang memang yang tadi itu sudah di jalan jam 5 pagi ngejar kereta gitu ya.
0: Yeah.
1: Dan lagunya lumayan rame dibicarakan karena merepresentasikan sekarang orang-orang ini naik KRL kan.
0: Bener.
1: Orang udah jam 4 udah keluar rumah, bangunnya jam 3:30.
3: Kepalanya
1: udah mumet iya. banget, dan pulangnya juga udah malam banget. Jadi betul-betul ini adalah perjuangan banget. Itu single pertama kita. Kalau Sudah Kuberi Maaf tuh adalah lagu yang kita rasa sangat relevan banget sekarang, karena kita hidup sekarang kan karena kita sangat sibuk banget, jadi gak sempat kita merawat luka, gak sempat yeah. untuk healing trauma-trauma yang pernah ada, dan itu tetap menghantui kita. Dan kita sebagai pembuat musik, kita merasa perlu merepresentasikan idea gimana kalau misalnya kita berdamai dengan luka-luka yang pernah kita punya,
0: yeah.
1: kita bicarakan, tidak usah kita tutup saja, karena yeah. kalau luka ditutup kan tidak akan sembuh. Jadi
0: bener.
1: Kita bicarakan, we put it out there, dan kita bisa recover dari situ. Ada sedikit anekdot, ketika kita kumpul suatu malam untuk membicarakan lagu ini, sebelum aku bikin liriknya, aku ngomong dulu ke mereka, guys, aku mau cerita dulu ya, daripada nanti kita bertanya-tanya ini liriknya tentang apa. Aku
0: yeah.
1: menceritakan tentang luka trauma yang pernah aku lalui
0: okay.
1: ke mereka
2: duduk
1: semua.
2: Suruh duduk dulu.
1: Suruh guys, duduk dulu.
0: Oke, okay, dengar dulu sebentar ya, gitu ya.
1: Saku ceritain terus semuanya. kita gak pernah tahu. Ya memang gak ada yang tahu. Tapi sekarang okay. I'm telling you guys yeah. Karena minta izin ini aku taruh di lagu kita gitu.
0: Oh gitu.
1: Itu dia. Sudah aku beri maaf.
0: Yeah. Jadi ibaratnya juga kita duduk dengan luka kita gitu ya. Betul. Bukan cuma kita tutupin. Karena kalau ditutupin juga gak akan sembuh lukanya. Betul, gitu ya.
1: Betul. Oh, see, kok yeah, bisa yeah, nyambung banget sih Jeff sama lagu yang lu bikin tuh. Mm-mm. Gimana yeah, sih?
4: Jadi sebenarnya prosesnya tuh kita kumpul tuh workshop ya.
0: Iya.
4: Gue tuh throw some leak some musik. Tiba-tiba di pick up sama Pendi, Mayram. Eh, di sini ini keren banget, ini keren banget. Jadi kita gabung ini.
0: Iya. Yeah.
4: Pas lagi gabung ini terus Joko tiba-tiba udah ngayal deh. Gue udah lihat di situ kepalanya. Tunggu dulu kayak dia inspired banget dengan nada yang kita throw cocok ini. Tiba-tiba dia nulis, udah terus kita refining jadi itu sebenarnya dua lagu kita gabung jadi satu dari nadanya ya, kalau bisa didengar di ref dan intronya is different, auranya ya.
0: Oke. Okay.
4: gelap dan terang
0: ya. Ah,
4: yeah. Inspired untuk membuat itu jadinya lirik memberi maaf itu.
0: Oh, I see. Tapi berarti semuanya berkontribusi juga di dalam lagu ini. Exactly. Benar-benar hands on ya. Shop, ya. Jadi, oh, gitu. Yeah.
1: Semuanya storytelling kayak misalnya cerita Hamon itu gimana?
4: Hamon.
5: Ya, itu kan sebenarnya Hamon lebih more ke selera dan taste ya dan
0: yeah.
5: Background yang coba kita reflect dari lagu itu dark side-nya in the beginning ya. Walaupun nanti pick-up-nya tetap pakai Hammond juga tapi lebih more high tone-nya. Jadi memang kita suka dengan dark side of one song ya, tapi tetap tergambar dari liriknya yang kita harus move on dari situ ya.
1: Yeah. Jadi semuanya storytelling gitu. Bahkan Pendi bikin beat-nya juga harus gimana menceritakan
2: iya, tone film. Kalau beatnya mengalir dari sepi gitu kan, karena kan ini cerita tentang Joko nih mau curhat gitu ya,
0: yeah,
2: mau cerita ke teman-temannya.
1: Betul.
2: Oke, yeah. Jadi sepi dulu lama-lama dinamik gitu ya, sampai ke semua instrumen muncul semua di akhir gitu.
0: Oke, jadi memang dinamikanya dimainin dari awal sampai akhir lagu gitu ya. Yeah. Oh wow, nah ada satu bagian yang menurut gue menarik juga nih Rockstars. Semua sakit yang dulu ku kenang kini jadi tempatku pulang. Kata-kata itu lahir gimana nih inspirasinya?
1: Gue ingat dulu waktu gue kuliah, setiap kali gue pulang, mau pulang naik bus, gak ada duit naik pesawat. Dari Bandung ke Medan, di kampung gue di Medan, naik bus 3 hari, 2 malam. Itu semakin dekat ke rumah, gue semakin nangis, semakin takut gitu.
0: Oh gitu,
1: karena mengingatkan kembali ya, ada banyak sekali yang terjadi. Tapi akhirnya setelah gue berdamai dengan itu semua, dan gue percaya bahwa hidup gue sekarang adalah hidup yang buat gue, yang terbaik buat gue. Gue berpikir yang gue alami zaman dulu itu adalah yang membawa gue ke sekarang, yang gue nikmati ini. Jadi gue menganggap ya itu rumah gue, asal gue terjadi segala sesuatu sehingga sekarang gue bisa merasakan yang sekarang ya, karena gue sudah melalui itu semua. Jadi gue anggap itu rumah gitu.
0: Jadi gak melupakan kenangan-kenangan yang mungkin cukup menyakitkan atau fase-fase kelam dalam hidup kita, tapi juga kita embracing kenangan itu sendiri.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Gak coba untuk dilupakan. Dan kalau misalnya kan sering kita dalam hidup ini mengalami sesuatu, kita merasa bahwa it's just about us gitu. Tapi orang-orang yang melakukan yang melukai kita juga mereka juga struggle, they have their own struggle kan. Jadi kita juga begitu gue mencoba memahami apa yang terjadi dengan diri mereka juga akhirnya berdamai gitu.
0: Gitu.
1: Life is shitty memang.
0: Iya gitu. benar. Terima aja dan ikhlas ya.
1: Ikhlas. Tapi bukan berarti kita terima dan kita jadi victim terus. Kita harus memegang hidup kita di tangan kita.
0: Benar. Wah, ini menarik banget nih ngobrol sama 5 pagi. Makanya jangan kemana-mana. You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Rock a day with the rock and life for everyone can be a rock star. Masih bareng 5 pagi di sini. Hello.
1: 5 pagi.
0: Yes, masih bareng. Kita masih bakal ngobrol-ngobrolin soal karya terbaru dari 5 pagi pastinya ya. Nah, masih ngebahas single Sudah Kuberi Maaf.
1: Yes.
0: Jadi lagu ini tuh juga enggak cuma bicara soal memaafkan orang lain. Tapi juga memaafkan diri sendiri.
1: Betul.
0: Gitu. Tadi kita udah sempat bahas juga ya tentang lagunya, terus terinspirasi dari mana. Tapi lagu Sudah Kuberi Maaf, kenapa akhirnya menurut kalian kita tuh susah banget untuk memaafkan diri sendiri dibanding memaafkan orang lain?
1: Kenapa menurut kalian?
2: Secara manusia ya, secara umum ya. Kita tuh kalau merasa disakiti atau kecewa, ya pasti yang kena duluan tuh hatinya dulu ya.
0: Benar.
2: Nah ini mungkin poin ada hubungannya sama pertanyaan di awal tuh ya, kenapa udah sekian lama saya nggak bilang 3 dekade ya?
0: Nggak usah bilang 3 dekade ya. Tapi kesempat
2: gue tuh, karena pengalaman hidup yang dalam waktu yang relatif ya belum lama ini, ya ini memberikan inspirasi untuk kita share lewat lagu itu ya.
0: Oke.
1: Kenapa sulit memaafkan diri sendiri, pertanyaannya?
2: Ya tentunya karena journey-nya kita yang relatif gak lama itu, yang awalnya ini, oh ini sifat alami manusia ya.
0: Mm-mm.
2: Ya tapi at some point lagu ini message-nya let's move on gitu.
0: Let's move on.
1: Tapi lu kenapa sulit memaafkan diri lu sendiri, Ham? Apa gak pernah lu berbuat salah sama diri lu sendiri?
2: Pastinya. Dan kekecewaan itu selalu ada ya, in many occasion, tapi di different level. Cuma ya akhirnya seperti yang tadi jelasin ya, bahwa ya udah kita harus move on.
0: Move on.
2: Ngelihatnya kita harus move on.
3: Susah lah kalau mau bikin lupain diri lu. Lu kalau udah punya kayak lu nail di paku di tembok itu, it's not forgotten lah.
0: Pasti membekas ya.
3: Di sana.
1: Jadi lu nggak pernah maafin diri. Lu pernah bikin salah nggak sama diri lu sendiri?
3: Pernah banget, dan di kepala gue nyangkut terus memori itu. Susah banget memang. Itu sesuatu yang lu ingat.
0: Benar.
3: Lu gak akan lupa.
1: Oh jadi lu lebih ingat kesalahan yang lu lakukan buat diri lu sendiri ketimbang orang lain.
3: Itu gak lupa.
1: Pantes lu gak pernah minta maaf sama gue.
0: Anjir. Mungkin di sini sesi konseling ya. Tapi memang iya ya, karena fase-fase untuk memaafkan diri sendiri itu memang yang paling challenging sebenarnya gitu.
1: Setuju.
0: Mungkin kalau misalnya kita memaafkan orang lain ya oke lah, dia bikin kita sakit hati dan segala macam, tapi kita bisa move on with our own life gitu. Tapi ketika when it comes to memaafkan diri sendiri, tidak semudah itu memang. Tapi menurut kalian sendiri, apa sih tanda seseorang tuh benar-benar sudah masuk ke fase berdamai?
1: Udah berdamai belum lu sama diri lu sendiri kan?
4: Jawabnya susah karena belum berdamai.
0: Belum berdamai.
4: Kelihatan dari ini sih, dari apa namanya, dari kita memperlakukan orang lain sih.
0: Yeah.
4: Kelihatan dari situ, kalau kita sudah memaafkan diri sendiri, berarti kita sudah bisa berbuat baik ke orang lain.
1: Ya itu benar.
0: Setuju. Benar-benar. Jadi ketika kita sudah bisa untuk memberikan kasih ke orang lain, berarti kita juga sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Karena menurut gue yang paling susah itu bukan memaafkan diri kita sendiri, tapi bikin assessment kesalahan apa yang pernah kita lakukan ke diri kita sendiri. Kan kita enggak tahu.
0: Oh iya.
1: Kadang-kadang kan kita membuat, bukan kadang-kadang, kan setiap saat kita membuat decision kan.
0: Yeah.
1: Kita dihadapkan dengan satu situasi, pilihan, dan kita membuat decision. Dan kadang-kadang decision kita ambil itu menyakiti diri kita sendiri. Mm-hmm. For any reason, mungkin kita mau membuat orang lain lebih senang, menyenangkan orang lain, tapi mengorbankan perasaan kita. Atau kita memang enggak sadar aja kita melakukan kesalahan ke diri kita. Itu kan harus kita tahu dulu kita pernah melakukan apa, dan berdamai dengan itu susah. Dan kata Pendi tadi benar banget, begitu kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, kita tidak akan dibebani dengan excess emosi kayak marah, sehingga kita menumpahkannya ke orang lain gitu. Jadi tandanya benar kalau kata Pendi, jadi kita begitu kita bisa nge-treat orang lain dengan baik, atau kalau kita belum bisa memaafkan diri kita sendiri akan sulit bagi kita untuk nge-treat orang lain secara baik gitu.
0: Wah, setuju banget sih.
1: Dalam banget sih lu, Pen.
0: Iya, jadi deep ya siang-siang gini. Nah,
2: mulai dari jam 5 pagi.
0: Itu dia, benar. Nah, kalau lagu berikutnya nih, After the Bell.
1: After the Bell.
0: 5 pagi ini udah ada 3 lagu tadi kita sempat ngebahas di off air ya Rockstars. Ada 5 pagi judulnya.
1: 5 pagi.
0: Terus ada After the Bell dan juga Sudah Kuberi Maaf.
1: Sudah Kuberi Maaf.
0: Nah, After the Bell ini ngomongin sesuatu yang menurut gue juga jarang dibahas Rockstars, tentang orang dewasa yang masih menyimpan mimpi-mimpi lamanya.
1: Betul, ini menarik banget sih.
0: Kenapa nih ngambil tema itu?
1: Ini menarik banget, kadang-kadang gini, ini After the Bell sebenarnya adalah lagu yang bukan cuman kita rasakan, tapi kita percaya bahwa orang lain banyak sekali yang merasakan, atau semua orang yang merasakan. Kadang-kadang kita merasa bahwa sebelum kita dewasa, kita merasa nanti ketika dewasa itu kita akan bisa menghandle everything gitu.
0: Okay.
1: Dan kita akan bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan.
0: Yeah.
1: Tapi ternyata enggak, adulthood itu susah gitu. Begitu kita mencapai adulthood, ada banyak sekali tanggung jawab kan. Bill and fears, ketakutan-ketakutan yang datang dari diri sendiri dan dari social pressure misalnya, dengan segala macam yang diciptakan oleh norma kan, kita harus mengikuti ini, orang harus menikah, orang harus ini, orang banyak sekali yang norma, tuntutan norma itu kan banyak ya, social norms. Terus ya tadi itu ada banyak sekali tanggung jawab. Begitu kita dewasa kan, tanggung jawab harus kita selesaikan, dan kadang-kadang kita melupakan cita-cita kita dan kita kompromi jadinya. Jadi itu kan hidup yang menyedihkan sih. Kita bercerita tentang itu.
3: Iya, After the Bell tuh ceritanya tentang After the Bell setelah lu selesai sekolah deh. Waktu sekolah lu kan bisa main sama teman-teman, punya mimpi, pokoknya gua mau ini. Ternyata pas lu pasang topi wisuda, you bump into reality. Ternyata lu digaji semua segini. Ternyata lu mau kawin aja susah banget. Ternyata lu harus naik bis kota. Well, itu kebanting semua cita-cita lo.
1: Betul.
3: Tapi harapannya lu jangan jatuh karena itu gitu. That's the point of the After the Bell,
0: the song ya. Nah, apalagi di zaman sekarang social media itu kan comparison antar kita sama orang lain. Itu kan yang bikin bahkan sempat aku baca artikel gitu yang bilang kalau Gen Z itu semakin banyak yang anxiety karena membandingkan diri dia sama orang lain di social media.
1: Betul.
0: Dan makanya tema ini nih kayaknya bakal banyak banget yang relate juga nih, terutama untuk Rockstars, karena ya kita hidup di era digital yang dimana kita membandingkan terus. Semuanya ada yang umur 22 tahun udah bisa beli rumah, ada hal-hal seperti itu ya yang akhirnya mungkin bisa relate juga dengan lagu After the Bell. Nah, ada bagian "We thought the world was waiting out the door, now we're not sure anymore." Nah, boleh gak diceritain kenapa sih part itu personal banget nih untuk 5 pagi?
1: Karena semua orang arogan kan. Sebelum masuk ke masa dewasa itu kita arogan ya? Kayak kita masih berada di bawah tanggung jawab orang. Kita diberikan nafkah oleh orang tua kita gitu. Kita masih merasa bahwa we don't need all that. Kita nanti akan bisa hidup sendiri dan we'll be okay, we'll be fine gitu. Kita punya cita-cita yang besar banget dan kita akan sampai ke sana tanpa bantuan siapa-siapa dan dunia akan menyerahkan itu ke kita, kan arogan kita. Tapi setelah kita menghadapi dunia yang sebenarnya, ternyata kan seperti kata Jeffrey, enggak semudah itu. Itu. Everybody can relate to that kalau menurut gue sih.
0: Mungkin dari Mas Jeffrey ada lagi?
3: Pasti gua rasa kalau semua akan ngalamin itu lo. Fasa lo ketika lo dilepasin dari semua susu dan makanan dari orang tua lo, keju, lo akan ngerasain, reality itu gak enak banget lah
0: gitu. Bener, hidup tuh gak semudah itu ya.
3: Gak semudah TikTok ya.
0: Nah, itu dia, setelah sekolah selesai, masuklah ke real world, masuklah tanggung jawab dan konsekuensi dalam hidup gitu ya. Wah, ini menarik banget nih Rockstars, habis ini kita bakal masih ngobrol bareng 5 pagi, so don't worry. Where everyone can be a rockstar.

0: Rock Your Day with the Rock and Life, where everyone can be a rock star. We're back again with Lima Pagi. Hello.
1: Hello Lima Pagi.
0: Welcome back. Nah, tadi kita sempat ngobrol pas off air rock stars. Jadi tema dari Lima Pagi ini pewaris
2: problema.
0: Pewaris problema. Ini menarik banget nih menurut gue. Boleh dong diceritain sedikit tentang pewaris problema ini.
1: Ya, semua orang sudah paham bahwa kita pewaris problema, sadar atau nggak sadar ya, di Indonesia.
0: Iya.
1: Kita lahir aja udah banyak sekali problema yang diwariskan ke kita. Masalah sistem tentunya.
0: Iya.
1: Sistem yang udah berdekade-dekade ini tidak pernah berpihak kepada kesejahteraan WNI ya.
0: Iya.
1: Kesejahteraan rakyat. Jadi kita memang lahir sudah punya problema, sudah punya hutang banyak.
0: Iya benar.
1: Sudah punya hutang banyak. Dan masalah semuanya, masalah sistem yang praktikal aja lah. Maksudnya orang lahir sudah ada set of problems yang mereka dapatkan gitu. Jaminan kesehatan yang sangat kurang, segala macam kebutuhan-kebutuhan. Yang seharusnya mereka dapatkan sebagai manusia lahir di sebuah negara yang ada, kan ada manajemen setiap negara kan, tapi manajemen kita buat negara Indonesia, buat rakyat ini kan memang tidak memberikan kemudahan-kemudahan gitu. Semuanya adalah problema-problema.
0: Berat banget
2: abang ini.
0: Dan ya, itu
1: kayak gitu kan.
2: Iya benar.
0: Dan itu yang dibahas di lagu Lima Pagi ya.
2: Lima pagi.
0: Openingnya. Gitu. Yeah. Tadi juga sempat ngebahas kalau di setiap lagu ya, sejauh ini sudah ada 3 lagu gitu dari Lima Pagi, memang membahas berbagai macam fase. Gitu ya, berbagai macam fase kehidupan. Contohnya tadi After the Bell ngebahas tentang kehidupan setelah masa sekolah yang semakin serius, yang semakin memikul tanggung jawab gitu ya. Dan juga lagu Sudah Ku Beri Maaf juga membahas tentang berdamai, fase berdamai, fase memaafkan gitu ya. Nah, boleh dong sebelum kita akhirnya closing nih, by the way thank you so much Lima Pagi udah
2: ngobrol.
0: Seru banget ngobrol bareng Lima Pagi. Nah, tapi ngomongin soal creative process di Lima Pagi, gimana sih sebenarnya creative process dari setiap lagu yang ada?
3: Jadi kan kita punya stok lah istilahnya sejak zaman dulu
1: kuliah.
3: Dan itu masih nempel di kepala.
0: Ya.
3: Bahkan kita masih punya versi yang kita rekam dulu.
2: Oh, kita pernah rekaman zaman dulu.
3: Oh, kita pernah, ya.
2: Long time ago.
3: Terus dari versi-versi itu kita coba remake versi yang lama kita punya plus ngembangin yang baru. Nah, dalam proses ngembangin yang baru tadi ada hubungannya tuh dengan yang tadi kita bahas. Ini kan fragmen-fragmen kehidupan kita ya. Dan kita coba commit dan konsisten dengan itu di next lagu berikutnya. Ya, harapannya kan kita tadi kan sebenarnya sudah cukup lama nih. Banyak hal-hal yang berdasarkan pengalaman kita bisa share juga gitu.
2: Jadi technically sebenarnya kalau bicara teknis, Joko tuh seleranya eklektik ya. Terlalu wide gitu ya. Dari opera semua jazz, you name it. Jadi kita susah nangkapnya, tapi dapat esensinya. Sementara Pendi tuh funky ya. Beat drumnya funky.
0: Okay.
2: Jadi dia lebih atmosferik dan pop dan atmospheric. Ntar gue sedikit jazz dan ya. Jadi kita cari gabungannya susah sebenarnya kalau cari. Tapi kalau pas di workshop itu disatukan oleh ide spiritnya si Joko. Sebenarnya enak ke musiknya begini, storytelling.
0: Yeah.
2: Maksudnya kita dapat tension and release-nya. Oh, ini kita harus tegangan di sini, release di sini.
3: Jadi prosesnya ya tadi Mas sudah ide itu dan ada wacana referensi yang sebelumnya kita lakuin workshop. Bertiga, umumnya kita biasa bertiga dulu baru nanti pada saat kita udah finishing touch Joko masuk. Terus habis itu ya standar proses yang berikutnya ya, proses kreatifnya.
2: Iya, irisan kita paling di musik 90 alternatif, tapi sisanya kita directionnya beda-beda sih sebenarnya kalau technical musiknya.
1: Yang bisa menyatukannya adalah feel dan
2: feel
1: yang dan mau kita katakan tentang apa gitu.
0: akhirnya ketemu nih benang merahnya ya.
2: Iya. Yeah. Kita empat musik yang teknikalnya beda rasanya gitu.
0: Iya, benar-benar, dan akhirnya
1: benang merahnya curhat. Jadi pewaris problema.
2: Pewaris problema.
0: Benar, storytelling jadinya ya. Wah, seru banget. Thank you so much. 5 pagi udah datang ke TRL.
1: Terima kasih.
0: Yes. Nah, terakhir quote of the day dari 5 pagi buat Rockstars untuk hari ini, boleh dong?
1: Quote of the day. Apa?
0: Ya mungkin sesuai tema dari mungkin ini, pagi ya,
1: kita kan hidup kan banyak struggle, tapi if we learn to love the fight, yeah, it's going to be easier.
0: Dari lirik
1: after the bell.
0: Yeah. Oh wow, yeah. Itu dia ya quotes of the day dari 5 pagi for today untuk Low Rockstars. By the way, thank you so much 5 pagi udah main.
1: Terima kasih
0: main.
1: Sekalian
0: gue juga sekalian pamit nih dari siaran hari ini. Thank you so much Rockstars yang udah mantengin dari jam 11 sampai jam 1 siang. Ketemu lagi di minggu depan. So ya, yeah, see you.
4: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan. Rhythmic Age.

exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
2: .com. Friend, mulai sekarang ganti pemanismu dengan gula aren Mahora-Hora. Cocok buat kopi, kopi susu, americano, atau cappuccino. Bikin minumanmu jadi makin serasi. Udah gitu dijamin aman karena indeks glikemiknya rendah. Jadi nggak bikin lonjakan gula darah deh. Yuk beli gula aren Mahora-Hora di Alfamart, Alfamidi, atau supermarket favoritmu di seluruh Indonesia. Gula aren Mahora-Hora, pasangan serasi kopi.
3: Bandung Dago Pakar, live the Intercontinental Live.
4: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
5: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
4: Rockin' Health.
5: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: pop culture trend and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.

Friend, mulai sekarang ganti pemanismu dengan gula aren Mahora-Hora. Cocok buat kopi, kopi susu, americano, atau cappuccino. Bikin minumanmu jadi makin serasi. Udah gitu dijamin aman karena indeks glikemiknya rendah. Jadi nggak bikin lonjakan gula darah deh. Yuk beli gula aren Mahora-Hora di Alfamart, Alfamidi, atau supermarket favoritmu di seluruh Indonesia. Gula aren Mahora-Hora, pasangan serasi kopi. Glikemiknya rendah, jadi nggak bikin lonjakan gula darah deh. Yuk beli gula aren Mahora-Hora di Alfamart, Alfamidi, atau supermarket favoritmu di seluruh Indonesia. Gula aren Mahora-Hora, pasangan serasi kopi.

Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Where everyone can be a rock star.

0: ready. It's time for your daily highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is All Day Long.
1: Friend, mulai sekarang ganti pemanismu dengan gula aren Mahora-hora. Cocok buat kopi, kopi susu, americano, atau cappuccino. Bikin minumanmu jadi makin serasi. Udah gitu dijamin aman karena indeks glikemiknya rendah. Jadi nggak bikin lonjakan gula darah deh. Yuk beli gula aren Mahora-hora di Alfamart, Alfamidi, atau supermarket favoritmu di seluruh Indonesia. Gula aren Mahora-hora, pasangan serasi kopi.
2: Sriwijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
3: Jago pagar, live the intercontinental life. 5 karang Indonesia.

0: Akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia's Leap in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026. The next us, Indonesia's leap in the algorithmic age.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Another World Cup, another underdog story.
1: Rockin' Sports.
2: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih, Norwegia. Kalau lo siapa?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Rockin' Life, rockin' you all day.
1: Friend, mulai sekarang ganti pemanismu dengan gula aren Mahora-Hora. Cocok buat kopi, kopi susu, americano, atau cappuccino. Bikin minumanmu jadi makin serasi. Udah gitu dijamin aman karena indeks glikemiknya rendah. Jadi nggak bikin lonjakan gula darah deh. Yuk beli gula aren Mahora-Hora di Alfamart, Alfamidi, atau supermarket favoritmu di seluruh Indonesia. Gula aren Mahora-Hora, pasangan serasi kopi.
2: TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget, tapi...
2: Rockin' Hype.
3: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya, dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
2: Rockin' Hype.
3: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu

0: gak akan nyambung.
1: Iya bener sih.
0: Terus apa yang lo jual? Gue aja mikir, gue aja kalau udah capek nih seharian gue kerja nih.
1: Iya.
0: Terus dia nanya, how was your day? Nih gue harus, gue paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lo hari ini kamu ngapain aja? Lo tau gak gue yang gue ngapain apa? Gue udah seharian gue capek ketemu orang.
1: Gue bukan,
0: enggak, chat GPT. Gue udah kayak, nih lo translate ke bahasa Inggris. Gue kirim, capek.
1: Ya makanya sama Fahenel.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngka untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life. Everyone can be rockstar. Balik lagi barengan gue Anton Pradana, Rockstars. Mana nih Tifosi? Wits, happy banget ya, karena akhirnya setelah hampir dengan 2 tahun lamanya bisa menempati puncak ya, menjadi pemenang di GP mana lagi? GP Barcelona nih, Rockstars di Catalunya ya kan. Lewat perjuangan keras seorang Lewis Hamilton. Gokil, gokil ya. Seorang legend akhirnya bisa naik tahta lagi di peringkat pertama. Perjuangan yang luar biasa. Engineer ganti ya kan. Akhirnya bisa menunjukkan lagi bahwa he's the lion. Nah, barengan gue Anton Pradana di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti, Rockstars. Kita rayakan.

0: download your app.
1: I'm the party application rocking just like that.
0: This is International Big Mega Radio Smasher.
2: Cause I'm having a good time with you, I'm telling you.
3: Rock your day with the rock in life. Everyone can be rockstar. Black Eyed Peas, The Time, Dirty Beat. Ini baru saja lo dengarkan Rockstars. Dan masih di Drive and Jive barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti. Nah, di satu jam pertama ini gue akan membahas tentang keseruan GP Barcelona Catalunya, ya kan? Formula One kemarin, beuh! Gokil ya perjuangan seorang Lewis Hamilton bisa menjadi nomor satu dan juga jadi driver of the day juga kemarin nih Rockstars. Sebelum gue update ya, akan gue spill dulu nih beberapa lagu enak yang akan gue putarkan juga dari jam 5 sampai dengan jam 6. Ini adalah playlistnya kita nih Rockstars.
4: I would run through a fire just to be by your side if your heart's on the line.
3: Sudah ada Bruno Mars with Risk It All ya. Ini mewarnai juga, menggambarkan juga sebuah perjuangan seseorang. Bukan cuman cinta sama pasangan, tapi cinta sama pekerjaan juga, ya kan? Sudah ada yang request juga nih, Risitol ternyata Rockstars. Pas banget. Dan dilanjut lagi sama Selena Gomez with Wolves.
5: I'll

0: Lagu yang satu ini bisa lo dengarkan kurang lebih 10 menitan lagi, Rockstars. Adore You. Harry Styles juga siap untuk menemani lo buat yang lagi mengagumi seseorang. Kagum sama pesonanya, ya kan? Nyaman sama
1: lo
0: orang.
1: Lo harus tahu punya pasangan atau enggak.
0: Jangan asal terabas aja, Rockstars. Kalau lo punya pasangan, ingat kata Chris Brown, run. Sebelum kita putarkan 3 lagu tadi, gue putarkan lagunya Chris Brown nih, Run It. So enjoy terus barengan gue, Anton Pradana, di Drive and Jive sampai dengan jam 7.

mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id. TRL The Rockin' Life.

Working life, everyone can be rockstar. Drive and Jive kembali lagi bersama gua Anton Pradana. Jadi memang kayaknya kalau gua lihat ya di sosial media, khususnya di Instagram gitu kan, Tifosi lagi bergembira, rame-rame nih, ya kan? Pakai jersey-nya Ferrari. Kita sekarang mulai mendangakan kepala rockstars. Setelah selama ini nunduk, mulu malu. Ganteng di brand doang. Ganteng di warna merah doang. Tapi gak, selama ini kagak naik yang namanya podium ya. Tapi untungnya dengan Kevin Lewis Hamilton di musim ini ya, setelah dia puasa bangetnya di musim lalu, akhirnya berturut-turut dia masuk juga di podium dan akhirnya jadi yang nomor satu. Seperti yang kita tahu ya, di GP Catalunya kemarin ya, di Barcelona Rockstars, di awal kayaknya pace race dari Mercedes tuh keren banget ya kan. Startnya si Russell itu wah udahlah, langsung dia mendominasi di awal. Tapi after ya si Hamilton itu, dia masuk kalau gak salah di lap 12. Dan padahal waktu itu momennya dia udah pakai bannya itu yang soft. Emang tujuannya adalah untuk nge-grip atau ngejar si Russell. Padahal Russell juga pakai medium. Tapi gak kena, ya kan? Nah, setelah masuk pit yang pertama ya, jadi dua Mercedes ini agak ribut, biasa berantem ya kan. Mereka kan mobilnya sama-sama balapin jago juga. Ya, kalau kata apa timnya si Norris sih, let them yo-yo ya. Biarkan mereka berantem. Dan akhirnya Lewis Hamilton pokoknya dapat pace-nya, dapat banget. Akhirnya begitu dia masuk di pit pertama, dia juga akhirnya kejar pace race si Russell sama si Antonelli, dapat ya kan. Bahkan yang lebih epicnya lagi, di lap-lap terakhir ada virtual safety car Rockstars. Dan akhirnya berhasil juga ya, setelah emang harinya Hamilton sih kalau menurut gue. Dia udah habis ganti ban, dia masuk lagi ke pit ya kan. Bukan satu-satunya, mungkin salah satu yang pit 3 kali tapi tetap ada di depan. Emang udah rejeki sih, udah rejeki asli ya kan. Walaupun Charles Leclerc harus rela untuk tidak finish ya. Ya namanya juga kehidupan. Satu tim ada yang jago lagi harinya, tapi yang satu lagi apes-apesnya. Gak ada yang tahu Rockstars, namanya juga kehidupan. Kadang di bawah, kadang juga di bawah banget. Langsung aja gue putarkan Bruno Mars, Risk It All. Ini ada request beberapa yang dari TikTok. Buat yang mau request juga lewat WhatsApp boleh 0815 1987 6876. Gue tungguin ya.

nilai. Jadi berantakan begini Rockstars. Eh, by the way, di luar sekarang lagi hujan ya? Di Jalan Wisma MRA nih Rockstars. Gua ngeliat kayaknya lagi hujan deh tiba-tiba ya. Tapi emang dari gua kan emang tinggalnya selatannya selatan yang arah Kuningan ya. Dari siang itu udah mendung banget tapi belum ada hujan, tapi sekarang tiba-tiba gua begitu sampai di TB Simatupang kok hujan parah tiba-tiba. Tapi untungnya waktu gua sampai di kantor masih belum hujan, cuman baru mendung-mendung enak aja gitu kan. Syahdu aja nih Rockstars. Ya tapi gak apa-apa lah, walaupun gue nantinya pulangnya agak nunggu nih karena gue kebetulan pakai naik MRT. Nah para pejuang pengguna transportasi umum semangat juga ya. Ya mungkin lagi nungguin busway, Transjakarta, atau mungkin lagi nungguin MRT, lagi pengen jalan. Selamat sih yang udah punya payung, atau mungkin udah sedia jas hujan sih. Lo aman-aman aja nih Rockstars. Tapi buat yang gak sedia, berarti lo gak aman. Tapi yang gak aman bukan cuman lo Rockstars. Yang gak aman adalah sekarang balapannya Leclerc ya. Sekarang jadi mulai dari GP Monte Carlo di Monaco kemarin, dia ini gak finish ya, DNF lagi. Terus begitu sampai di Barcelona gak finish lagi. Ya memang kayaknya lagi dia lagi gak enak, gak tahu nih apa nih yang gak cocok sama dia. Karena waktu di Q3 kemarin di qualifying aja memang dia juga ya jadi cuma bisa start dari nomor 10 karena dia selip gitu kan ya, akhirnya nabrak, insiden juga. Begitu balapan ternyata aman-aman aja menurut gue, pace-nya bagus. Ferrari lagi oke ya kan, dari nomor 10 bisa sampai nomor 7. Cuman kayaknya dia bermasalah dengan strategi, gue gak ngerti. Akhirnya dia pun gak bisa ngedapetin si Max Verstappen. Dan di akhir-akhir setelah virtual dan juga safety car gitu kan ya, dia malah gak bisa finish karena mengalami yang namanya masalah power steering. Jadi susah untuk dikendalikan ya. Kalau yang namanya mobil emang kalau gak ada power steering jadi susah melebar-melebar kemana-mana Rockstars, tidak bisa dikendalikan. Termasuk

0: your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip 3 sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

Rock your with the rock in life, everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Prada di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti, rockstars. Karena kemenangan kemarin ya, seorang Lewis Hamilton menjadi di posisi pertama, rockstars. Sekarang posisi klasemen berubah. Enggak sih ya, sebenarnya sama kayak yang kemarin ya. Cuman ini posisi Hamilton semakin mendekat ke Kimi Antonelli. Kimi Antonelli karena kemarin tidak finish karena ada masalah kelistrikannya. Kayaknya masalah hybrid deh ya. Kayaknya ini. Yang poinnya di 156, sekarang Lewis Hamilton semakin mendekati di 115, rockstars. Jadi kurang lebih bedanya 41 poin. Untuk George Russell, dia ada di 106. Dan untuk Charles Leclerc, dia ada di 106 karena juga gak finish sama-sama nih kayak Kimi Antonelli. Ya semoga sih doa aja Leclerc bisa ini ya, bisa menyusul juga, paling gak bisa cepet gitu loh. Dan kemenangan kemarin maksud gue, akhirnya ini bisa memutus dominasi ya seorang Mercedes, sebuah tim Mercedes, karena sebanyak 6 kali berturut-turut mereka menang terus juara 1. Entah Russell, entah Antonelli. Akhirnya di race ke-7 di Barcelona, Catalunya, Ferrari masuk yang menjadi juara pertama. Tuh, yang namanya hidup itu harus terus berjuang, rockstars. Seorang kesatria itu kalau jatuh bangkit lagi, jatuh bangun lagi, rockstars. Ya, yang penting itu semangat dan yakin.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the rock in life, everyone can be rockstar. Masuk di jam 6 sore. Satu jam lagi gue menemani lo rockstars. Kita lanjut lagi pakai lagu-lagu enak yang sudah gue persiapkan di jam 6 sampai dengan jam 7. By the way, yang sudah di jalan, hati-hati di jalan. Jalanannya lagi rame nih, ya kan? Kemungkinan sih akan macet juga. Jadi selamat menikmati kemacetan. Jangan buru-buru. Jangan kebut-kebutan, apalagi melanggar peraturan di jalan.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Baru saja untuk menemani Lorok Stars. Dan masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti. Untuk menemani di jam terakhir ini, gue sudah persiapkan nih lagu-lagu enak yang bisa banget untuk jadi peneman lo, biar nyetirnya lagi enak juga Rockstars. By the way, gue menyapa dulu nih buat para pendengar atau mungkin Rockstars yang mendengarkan lewat aplikasi streaming dimanapun lo berada. Semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan. Hari ini lo bisa berkumpul dengan orang yang lo sayang, pulang makan enak. Ih, ya gak? Setuju gak sih? Hal yang paling bisa bikin lo happy, yang simple, itu adalah makanan. Di saat lo makan makanan yang enak, itu kayak setengah permasalahan hidup itu selesai aja. Kayak misalnya gue paling suka tuh makan empal, ya kan? Makan empal pakai sambel terasi yang bukris gitu. Aduh. Itu enak banget, ya kan? Jadi sekarang gue ngiler banget nih gara-gara gue sambil live TikTok tadi ada yang bahas tentang makanan. Langsung ngiler pengen makan. Nah, apalagi sekarang lagi hujan nih Rockstars. Lu prefer makan yang apa? Makan yang anget-anget? Makan yang kuah-kuah? Atau tetap pengen makan yang pedes-pedes? Kalau minum, biasanya masih ada sih yang pengen minum es deh untuk menghangatkan diri, ya kak. Minum es menghangatkan diri. Minum es tetap pengen yang dingin-dingin. Atau lu prefer dengan minuman yang bisa menghangatkan? Buah-buahan juga, tapi buka botolnya nuangnya miring. Aduh! Cocok sih, apalagi sih besok libur. Cocok kalau menurut gue sih bisa banget ya Rockstars ya. Tapi untuk menemani lo juga, sembari juga lagi di jalan, gue spill nih beberapa lagu yang akan gue putarkan di jam-jam ini.

Yes, sudah Demi Lovato yang akan siap untuk menemani Rockstars. Ya, jadi jangan kemana-mana, ini akan gue putarkan kurang lebih berapa lama ya? Ya, 10 menitan lagi ya dengan Tell Me You Love Me. Dan dilanjut lagi. Has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has it... Charlie Puth, How Long? Ini bisa lo dengarkan kurang lebih 3 menit lagi Rockstars. Tapi sebelum gue putarkan 2 lagu tadi, akan gue putarkan 1 lagu dulu dari Ariana Grande with Into You. So enjoy barengan gue Anton Pradana di Drive and Jive sampai dengan jam

Masih di Drive and Jive barengan gua Anton Pradana. Glenn Fredly terserah. Ini requestnya Glenn kak nih. Dia request di momen dimana Jakarta lagi gloomy-gloominya. Mana nih yang lagi mengingat mantan? Atau mungkin lagi scroll-scroll mantan? Hujan dan juga airnya di luar, tapi basahnya di pipi. Aduh, berat ya Rockstars. Sama nih beratnya kalau melihat harta kekayaannya Elon Musk, bos Tesla yang punya X juga. Siapa yang gak tahu sih kalau dia orang kayaknya kaya banget Rockstars. Jadi lo tahu gak, Elon Musk ini sekarang jadi triliuner pertama dunia yang hartanya itu sampai dengan 18.000 triliun. Gokil gak? Jadi saham SpaceX ya, ini dibanderol $135 ya, atau sekitar 2,4 juta per lembar. Saat penawaran saham perdana di initial public offering IPO dan langsung terbang to the moon ya dalam waktu 30 menit. Harganya naik jadi $165. Dan ada satu titik saham ini bahkan sempat menyentuh di $176.45 per lembarnya, naik 30%. Dan di akhir perdagangan dari saham SpaceX di sana Rockstars, akhirnya ditutup sekitar $159 ya, dan masih 17,8% di atas harga IPO. Dan nilai dari kepemilikan Elon Musk sendiri ini bertambah sekitar $188 miliar atau sekitar 3.300 triliun. Jadi kurang lebih diperkirakan dikipir-kipir lagi. Sampai belibet gue ngebayangin hartanya Elon Musk Rockstars. Ya kan? Jadi sekitar kurang lebih 780 sampai dengan $795 miliar. Ini menurut Forbes ya, dan setelah IPO angkanya itu naik jadi $1.1 triliun Amerika nih, atau sekitar 18.000 triliun itu tadi. Gokil. 18.000 triliun harga kekayaannya. Ini sama kayak harga rupiah 18.000, cuman bedanya rupiah.

Rock your day with the rock in life, everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti, rockstars. Selamat menempati hujan dan juga menikmati hawa Jakarta yang lagi dingin-dinginnya, rockstars. By the way, mungkin buat lo yang hari ini memutuskan menggunakan Vespa Matic lo untuk bekerja, selamat deh. Akhirnya lo harus menunggu hujan reda kan nih, rockstars. Ya, sayang kan. Masa lo pakai baju bagus harus ke hujan-hujanan, tapi lupa kan gara-gara lo gak bawa jas hujan nih, rockstars. Udah tenang aja, menikmati suasana kantor, rockstars. Tapi kalau ngomongin tentang yang namanya motor, ya ada nih yang gara-gara motor masuk penjara, rockstars. Yaitu komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal atau PT YAT, yaitu Andri Mulyono, yang ditetapkan sebagai tersangka kelima dalam kasus korupsi MBG. Jadi Andri ini perannya adalah jadi vendor pengadaan motor listrik untuk SPPG. Jadi ya, dia ini diduga melakukan markup harga dalam pengadaannya 21.801 unit motor listrik. Nah, adapun nilai pengadaan motor listrik ini sampai 1,1 triliun. Jadi Andri ini juga ngakalin agar bisa jadi pemenang tender. Padahal PT YAT ini, PT-nya si Andri, tidak punya atau tidak memiliki syarat-syarat yang cukup sebagai vendor, karena belum punya dealer, belum punya bengkel aktif, dan spesifikasi ribuan motor listrik ini tidak memenuhi standar kebutuhan BGN. Dan sebagian besar motor listrik ya masih ada di gudang-gudang di kawasan Sentul, Bogor. Dan gara-gara perbuatannya ini, dia dijerat pasal 603 KUHAP dan 604 KUHAP. Dan sekarang Andri sudah ditahan selama 20 hari ke depan ya di Rutan Salemba. Ya, selamat menikmati sih kalau udah kayak begitu ya, rockstars. Lah, banyak banget itu motor listrik, ada 21.000 unit, semuanya diakalin, belum punya, nggak punya dealer, nggak punya bengkel. Nah, nanti suatu saat misal diadakan nih, ya kan? Motor kan masih ada aja kurangnya, namanya barang elektronik ya, rockstars. Nanti nggak bisa dibenerin. Kalau misalnya motornya rusak, berarti harus beli lagi. Makin banyak untungnya. Yang bayar pajak siapa, yang nikmatin siapa. Pegel, bro! I hate to give the satisfaction that a

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

be rockstar. Let me love you, Mario. This is Palasar for today. Thank you for listening GMHR. Kok GMHR? Drive and Jive. Udah keburu-buru gue mau GMHR Rockstar. Sekarang besok gue akan siaran lagi ya. Jadi besok pagi gue akan bertemu bersama lo lagi. Cuman bedanya kalau besok waktu berangkat kantor. Tapi semangat nih para pejuang transportasi umum yang sekarang masih terjebak karena hujan yang belum kelar di area Jakarta Selatan. Gak apa-apa. Dalam hujan dan gak bisa pulang dibandingkan terjebak dalam hubungan yang toksik. Dimana lo ngerasa baik-baik aja, tapi sebetulnya lo sedang tidak bahagia. Anton Prada.

0: rocking life, rocking you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
2: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sara Podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini...

0: Often misunderstood women.
1: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowok foreigner.
2: Iya.
1: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
2: Iya bener sih.
1: Terus apa yang lu jual?
3: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
2: Iya.
3: Terus dia nanya, how was your day? Di gua harus, gua paling kayak ngomong iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
2: Oh.
3: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
2: Gua buka
3: enggak chat GPT. Gua udah kayak, nih, lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek.
2: Makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoUncut untuk tahu update-nya.
4: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Mulai sekarang, ganti pemanismu dengan gula aren Mahora-Hora. Cocok buat kopi, kopi susu, americano, atau cappuccino. Bikin minumanmu jadi makin serasi. Udah gitu, dijamin aman karena indeks glikemiknya rendah. Jadi nggak bikin lonjakan gula darah deh. Yuk beli gula aren Mahora-Hora di Alfamart, Alfamidi, atau supermarket favoritmu di seluruh Indonesia. Gula aren Mahora-Hora, pasangan serasi kopi.
1: Apa yang akan kita gunakan dan bagaimana?

mudah mengambil peran di dalamnya. Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026, The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Rockin' life, rockin' you all day long.

0: Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap piala dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Mulai sekarang, ganti pemanismu dengan gula aren Mahora-Hora. Cocok buat kopi, kopi susu, americano, atau cappuccino. Bikin minumanmu jadi makin serasi. Udah gitu, dijamin aman karena indeks glikemiknya rendah. Jadi nggak bikin lonjakan gula darah deh. Yuk beli gula aren Mahora-Hora di Alfamart, Alfamidi, atau supermarket favoritmu di seluruh Indonesia. Gula aren Mahora-Hora, pasangan serasi kopi.
1: Nikmati juga diskon hingga 70% di program All Day Sale, Midnight Sale, dan berbagai hadiah menarik yang siap menambah keseruan belanja kamu.

0: Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026. The next us, Indonesia's sleep in the algorithmic age.
2: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
2: Rockin' Health.
3: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time. Trend and highlight. Highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. Entertainment update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ia banyak bakal. Nya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau ke sini emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: with you.
1: Playing your best hits. Give me a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini,

0: kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: pop culture trend and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek.
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: a rock star.
1: Rock your day with the rock in life, everyone can be rock star. Selamat pagi rock stars. Selamat liburan, selamat menikmati memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Ya. Apakah ada yang udah ambil cuti dari kemarin sampai dengan besok Rockstars? Kayaknya lagi di Bali nih ya. Banyak kalau gue lihat story-story temen gue dari minggu lalu udah lagi di Bali. Lagi di Lombok, lagi di Curug Bandung di sebelah mana, ke Bogor, ke Sentul, dan lain sebagainya. Apalah daya buat yang lagi hemat karena berkat dari harga bensin yang naik dan juga melambung tinggi cuman di Jakarta-Jakarta aja. Gak apa-apa Rockstars, kita ikut menjaga keademan kota Jakarta ya. Jangan kebanyakan mobil yang nyala, takut keburu global warming. Barengan gue Anton Pradana di Game HR ini sampai dengan jam 9. Enjoy, akan gue